bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlas

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Now on air, Shirley Anjeli.
1: Balik lagi sama Shirley Anjeli, nemenin kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pagi yang cerah sekali. Happy Sunday buat kamu. Yo, mulai yuk. Mulai panas-panas dulu, berjemur-berjemur juga boleh. Karena berjemur itu sangat baik sekali buat kesehatan, ya kan teman Pro 2? Jadi di sini aja, ku temenin sama lagu-lagu enak, segmen-segmen yang kita lewatin bareng-bareng, info-info terupdate yang aku hadirkan buat kamu. Sambil, kalau teman Pro 2 juga mau kasih info terupdate, monggo silahkan WhatsApp di nomor WA Pro 2 081-327-866-966. Ntar abis ini aku juga kasih info terupdate seputar informasi perakhiran cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini ya.

0: Itu. Teman
1: terbaik kamu.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Yuk, saatnya Shirley update informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Winda dari BMKG Ahmad Yani.
2: Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku mulai pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk wilayah Kota Surakarta, pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian wilayah Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca pagi hari ini umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang, sore hingga awal malam hari, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Untuk kondisi cuaca cukup kering saat ini, kami menghimbau agar tetap diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan untuk wilayah Jawa Tengah, dan agar selalu waspada dan hati-hati pada saat membakar sampah ataupun melakukan aktivitas pembakaran, dan juga harap tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Untuk informasi tambahan, perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Ya, itu tadi Tumam Pro 2 perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini. Langsung dari update BMKG Ahmad Yani.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

Tradisi Malam Satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan Satu Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya Malam Satu Suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada Malam Satu Suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat

Masih ada Pro 2 FM Solo yang terus mengudara nemenin kamu ya. Jadi jangan malu-malu, jangan sedih-sedih. Kenapa malu? Jangan malu-malu buat WhatsApp dong. Kasih update-update ataupun cerita-cerita, request lagu boleh. Di nomor WhatsApp 081327866966. Oke, teman Pro 2. Aku mau sapa juga buat teman Pro 2 yang lagi sarapan ya. Tapi Car Free Day enggak jalan aja cari jajanan apa olahraga catur. Salam buat kakaknya ya. Halo, salam kenal kak. Namanya cepet Ci, kepo deh. Ya ampun, sekepo banget ya. Hola juga catur. Monggo silakan, sarapannya udah selesai apa belum? Mesti nyoto. Aku tahu ini di mana. Pernah juga sih aku. Waduh, tapi udah lama banget lagi. Bener-bener. Gak malu ya. Saya yang malu malahan. Buset. Ya udah, ini lagi ngapain? Masih duduk di situ atau udah jalan lagi catur? Tiba-tiba kepikiran aja. Saya sempat ini dulu tuh kalau Car Free Day ada yang jualan ini loh. Apa sih itu namanya? Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Kue Yupi kalau nggak salah. Emang iya ya? Kue Yupi? Iya. Pokoknya dia tuh kayak semacam bakpao tapi kecil-kecil, mini gitu. Terus habis itu bisa dikasih berbagai rasa. Strawberry, coklat, matcha, ataupun yang lainnya begitu. Masih ada nggak ya kira-kira? Karena waktu itu emang lagi ngetren aja sih. Nggak tahu sekarang apakah sudah nggak jualan lagi. Terus juga ada mie ayam. Cuman kalau buat Shirley itu kurang cocok sih di lidah aku ya. Padahal sebenarnya dia rame juga ya. Banyak yang suka sama mie ayam itu. Nggak tahu sih. Atau mungkin karena Car Free Day-nya jadi rame ya. Jadi mungkin kurang bumbu-bumbunya kali. Nggak tahu juga sih. Atau apa nih? Oh bentar, satu sih, leker ya. Aduh, deket. Deket situ lagi. Saya suka banget leker di situ ya. Deketnya catur situ. Dan saya paling suka coklat pisang sih. Sama pisang susu. Aduh, endulita, endul, surendul, takendul, kendul. Bener-bener seenak itu. Ya udah, have fun ya, catur. Mau diputerin lagu gak? Aku mau puterin deh lagu yang enak banget didengerin buat weekend begini. Emang judul lagunya sebenarnya juga weekend sih. Weekend banget gak tuh? Lagunya dari Sandy Canister, Sabtu Minggu. Enjoy the song. Zotate, no.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

0: Buat kamu, kuat untuk kamu.
1: Jalan yang paling baik untuk menghilangkan musuhmu adalah dengan menganggapnya sebagai kawan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
0: Buat kamu.

tetap semangat teman Pro 2, karena aku juga masih semangat nemenin kamu sampai nanti jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Tapi kita masih di Sepada loh ya, di selamat pagi teman Pro 2. Karena masih pagi juga, cuaca juga cerah, selalu semangat. Semoga secerah semangat dan energi kamu hari ini. Seperti bajuku hari ini cerah ya. Emang dasarnya sebenarnya suka warna-warna cerah sih, lebih ke warna putih sih sebenarnya. Ya udah, yuk kita mulai aja. Sekarang kita masuk ke segmen Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Berarti hari Minggu, Sabtu Minggu kan, weekend selalu kita akan bahas seputar budaya dan pariwisata. Stay tune di Prodo FM Solo. Kalau kamu juga mau kasih update-update ada wisata-wisata yang baru aja kamu samperin, bagi tahu aja ya. Ataupun yang hubungannya dengan budaya, boleh banget tinggal WhatsApp di 081 327 866 966.

0: Kopi
1: siap.
0: Playlist
1: udah siap.
0: Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

Tapi Zona Ngobrol Pagi, kita obrolin seputar budaya dan pariwisata. Teman Pro 2, kamu yang tadi mungkin juga Carvidea sempat lihat ada parade budaya gitu. Yes, emang ada parade prajurit budaya hari ini tadi, Teman Pro 2. Ada yang spesial sih emang ya. Jadi parade prajurit budaya Pokdarwis Kota Surakarta tahun ini, gak hanya barisan gagah para prajurit tradisi, tapi kirab kali ini tuh juga dilaksanakan bersamaan dengan pawai budaya dari para seniman Solo International Art Camp 5 tahun 2026. Jadi ada perpaduan keagungan warisan leluhur Nusantara dan kreativitas seni internasional di Car Free Day Kota Solo hari ini. Ada yang ketemu gak? Ada fotonya gak? Bagi tahu aku juga boleh kirim papnya ke WA Pro 2 081327866966. Jadi atmosfernya jadi makin seru ya, tapi budayanya tuh tetap dapat banget, meriah, berwarna, dan mendunia gitu, Teman Pro 2. Gimana? Ketemu gak tadi? Soalnya rutenya dari Loji Gandrung sampai Ngarsopuro Mangkunegaran sih. Kebayang ya, kadang tuh kalau ngelihat ada parade-parade gitu ya, terus ada prajurit gitu ya yang pakai busananya yang begitu luar biasa, kemudian bawa ada yang bawa tongkat gitu-gitu, itu tuh keren banget, bener-bener kental banget gitu loh budaya Jawanya gitu, apalagi parade bareng-bareng jalannya, ya nggak sih? Masih ditambah ada pawai budaya juga, keren banget sih. Kalau tadi kamu sempat ketemu, boleh bagi tahu aku ya di nomor WhatsApp aja. Aku ulangin 081327866966.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Shirley Angeli. Lomba dalang cilik di Kabupaten Klaten tidak hanya menjadi ajang untuk kemampuan seni pedalangan, tapi juga menjadi sarana menanamkan pendidikan karakter kepada generasi muda. Lewat kegiatan ini, anak-anak diajak mengenal nilai-nilai luhur budaya Jawa yang terkandung dalam setiap lakon dan tokoh wayang. Ketua Lomba Dalang Anak Klaten yaitu Ki Hari Sembung juga mengatakan bahwa proses belajar mendalang bukan sekedar melatih kemampuan memainkan wayang dan bertutur. Ia menjelaskan setiap tokoh wayang memiliki karakter yang berbeda dan syarat pesan moral. Dari proses mempelajari tokoh-tokoh itu, anak-anak belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kesabaran, sampai kebijaksanaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain membentuk karakter, proses belajar mendalang juga melatih disiplin, ketekunan, konsentrasi, serta rasa percaya diri.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia musik Indonesia. Aktris sekaligus penyanyi Mika Tambayong berkolaborasi dengan Rayi Putra merilis single dengan judul Jalan Tengah. Lagu Jalan Tengah ditulis oleh Rayi Putra bersama dengan Anka Diof dan Wizzy yang tergabung dalam Raw Music, menawarkan sudut pandang yang jarang diangkat dalam lagu perpisahan. Lagu Jalan Tengah mengangkat cerita tentang dua orang yang saling mencintai tapi harus menerima kenyataan bahwa cinta terkadang tidaklah cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Rayi menyebut Jalan Tengah sebagai sebuah mature break song, yang mana lagu itu tentang perpisahan yang tidak harus dipenuhi amarah atau kesedihan yang mendalam. Sementara itu, bagi Mika Tambayong, proyek ini memiliki makna jauh lebih personal. Dia menyebut kolaborasi bersama dengan Rayi sebagai sebuah full circle moment sekaligus dream come true. Hal ini karena Mika saat mengikuti ajang pencarian bakat di tahun 2008, di usianya yang masih 13 tahun, pernah ketemu sama Rayi yang saat itu hadir sebagai bintang tamu spesial dalam salah satu agenda kegiatan peserta.
0: Baru saja kamu dengerin

105.5 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Masih ada Shirley Angel yang nemenin kamu sampai jam 11.30. Jadi meskipun sekarang kita udah ada di Santai Siang, di mana Santai Siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat, tapi Shirley dulu yang nemenin kamu sampai 11.30 waktu Indonesia Barat nanti, oke? Okay? Yuk, Pro 2 Hitlist-nya mau diputerin lagunya siapa, judulnya apa, bagi tahu di nomor WhatsApp 081-327-866 966. Oke. Okay. Siap. Ada teman Pro 2 Umi yang udah masuk, request lagu dong Kak Havana ya. Oke, oke, boleh. Ku siapin lagunya. Havana oh Nana itu tah? Oke deh, siap. Dari Camila Cabello ya. Tapi versinya Pentatonix juga enak banget sih, jujur. Oke, baiklah, dari Camila Cabello sama Young Thug ya. Buat nemenin kamu aja. Havana lagunya. Yang mau nambahin playlist aku monggo silakan aja. Yuk. Mau lagu Indonesia boleh, maupun mancanegara pun juga bisa banget. Tapi jangan lupa formatnya nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request.

0: lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget, di Produa Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Lagunya dari Ziva Magnolia cukup nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Oke, mau diputerin lagunya siapa teman Pro 2? Boleh lagu Indonesia maupun mancanegara. Buat kamu yang masih stay tune, boleh absen sama aku lagi di Santai Siangnya. Sekalian kamu request lagu yang kamu pengen. Kasih tahu nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Tadi requestannya Umi Havana udah aku putar juga. Buat teman Pro 2 mungkin ada Catur, ada Kak Dia Ristanti juga. Dia Purnama Sari, IKS, boleh juga kalau kamu mau diputerin lagu ya. Oke, gue tungguin sambil aku puterin juga lagu-lagu enak. Ada satu lagu yang lama banget gak dengerin lagu ini. Dari Fabio Asher featuring Prince Samadagi dan juga Andi Rianto, Emosi Jiwa.

selamat siang buat teman Pro 2. Aku cek terlebih dahulu ada teman Pro 2 Anggi Wijaya. Hai Kak Anggi, salam kenal ya. Siang Kak, mau request lagu Sang Penggoda dari Tata Janeta dan juga Teganya Kau dari Leo Drama. Makasih. Oke. Baiklah, boleh, lagunya enak banget sih, Sang Penggoda dari Tata Janeta ya, featuring Maya Estianti, siap aku hadirkan. Terus habis itu baru lagunya Leodra yang Teganya Kau ya. Ditunggu satu persatu. Sambil masih aku tungguin teman Pro 2 yang mau request lagu, sampai setengah 12 aku nemenin kamu. Makanya capcus aja sekarang, tambahin playlist aku dengan lagu-lagu yang lagi pengen kamu dengerin. Oke, jangan lupa kasih tahu nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Pro 2 Hitlist.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

Produa Hitlist, ada teman Produa Nanda di Joglo. Hola, Nanda apa kabar? Sehat-sehat buat kamu, semangat buat hari ini ya. Oh, akhirnya ketemu Nanda lagi loh setelah sekian lama. Dulu tuh setiap hari ya, hampir setiap hari selalu ditemenin sama Nanda di Produa Hitlist. Terus ada masanya lagi sibuk Nandanya, terus beberapa waktu lalu gabung lagi dan sekarang ketemu lagi. Terima kasih. Kak Shirley, request dong lagunya Sesi Potret. Aduh. Baik, boleh banget. Terima kasih untuk menemaniku pas di jalan. Oh, lagi di jalan. Hati-hati ya. Mau kemana? Lagi sama siapa? Loh, nanya lagi. Ya udah, kalau lagi di jalan tetap hati-hati aja ya. Tetap waspada, toleransi, sabar. Happy Sunday buat Nanda yang lagi ada di jalan. Mau kemana? Pokoknya kemanapun itu, terima kasih udah stay tune terus di Prodo FM Solo sambil aku temenin lagu-lagu enak. Nanti kalau pengen diputerin lagu lagi selain Sesi Potret, coba deh bagi tahu dulu aja nama musisi dan judul lagunya. Sambil nungguin kamu yang belum request, yuk request dulu karena aku nggak lama lagi ya. Meskipun Prodo Headlistnya sih sampai jam 12 siang.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300.000.
1: Wah, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
3: Yuk, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yuk.
4: Iya, Bu.
5: Ibu.
6: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.
7: Pro 2 Hitlist.

Oceanize dari Billie Eilish, teman pro dua lagu yang jadi favorit aku belakangan ini ya. So, aku puter lagunya buat kamu, siapa tahu teman pro dua belum pernah dengerin ataupun lupa sama lagu ini, ku ingetin. Ada satu lagu enak yang maknanya menurut aku juga bagus sih, teman pro dua. Oh, Diamond Mine, Your Diamond Mine. Wow, Your Eyes, mana ice cream lagi. Seger sih, enak sih ya. Siang-siang begini, weekend pula, unch, bukan lagi. Ya udah, sambil nungguin kamu di akhir-akhir segmen barengan sama aku, kalau kamu mau diputerin lagu boleh ya, langsung aja bagi tahu sekarang banget, karena sebelum nanti jam 11.30 aku harus turun mengudara. Tapi aku lanjut dulu sama satu lagu yang juga enak banget versi aku, teman pro 2, Best Part, nemenin kamu aja.

0: die on this hill dari Shayna Spiro buat kamu aja, oke? Okay. Aduh, di ujung-ujung perjumpaan, tapi rame banget, aku jadi bingung apa aku nambah setengah jam ya. Gak usah dong ya, udah lama, udah. Cecil juga udah siap nemenin kamu ya, Sylvia Z. Halo, ada Kak Dwi A yang lama banget gak ketemu aku ya. Katanya selamat siang, lama tak jumpa, lama banget. Alhamdulillah kita tetap sehat, amin. Lagunya tolong di batas senja. Penyanyinya lupa, tolong dicarikan salamnya saja. Siap, Kak Dwi A, oke. Batas senja, penyanyinya lupa. Oke, baik. Kalau batas senja itu adalah musisinya begitu. Untuk judul lagunya, banyak ada kita usahakan lagi, atau baju rumah dan baju barumu, ataupun yang lainnya. Mau yang mana? Tadi saya sempat putarkan juga sih ya lagunya batas senja. Cuman nanti boleh di... komen dulu lagunya yang mau diputerin, lagu yang judulnya apa, sekalian pengennya juga mungkin kalau diulang nanti biar Sylvia Z yang putarkan lagunya buat Kak Dwi A ya. Nanti ditunggu dulu aja deh kalau gitu. Terus ada Kak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro 2 FM, apa kabar Shirley? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Rizky gimana? Kabarnya sehat-sehat selalu ya, bahagia juga. Amin, amin, terima kasih doanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy selalu, Shirley. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya Sandi Sandoro yang judulnya Tak Pernah Padam. Lagunya buat Shirley aja yang sedang bertugas siaran. Semangat siarannya. Jangan lupa makan siang, makasih. Oke, lagunya siap. Sudah saya masukkan juga ke playlist saya ya. Cuman sebelum itu, saya pengen putar lagunya Surface dulu yang Sunday Best buat Teman Pro 2, biar best hari ini ya, amin. Ada juga Teman Pro 2. Oke, dicarikan saja kata Kak Dwi Abai. Kalau begitu batas senja yang apa aja berarti gitu ya. Yang jelas dari musisinya batas senja, begitu ya Kak Dwi A. Baiklah, oke ditunggu. Ada Teman Pro 2 catur juga, Kak Syar. Panas banget siang ini, benar, padahal saya mau pulang loh, kayak mana ini? Mau diputerin yang bikin adem di hati, lagunya Tulus. Jangan yang maca tapi ya. Atau kalau enggak yang No Stress, Semoga Ya, boleh. Terik banget Kakak Syar, benar. Aku kendaraan sendiri ya hari ini ya. Apa aku naik KRL aja ya? Catur mah, dari suaranya. Biarin dibilangnya so tau, emang iya loh. Kenapa sih sukanya so tau begitu deh? Enggak sih, enggak. Sukanya kok begitu, udahlah. Pokoknya aku putar lagu aja yang kamu udah request ya. Tulus deh, Tulus tuh benar-benar berasa tulus banget nyanyinya tuh dari hati, benar-benar mengademkan hati ini ya. Aduh, tapi yang mana ya? Jatuh Suka kali ya, enak deh. Nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Aduh, banyak juga soalnya. Aku puterin yang Jatuh Suka ya, catur. Semoga kamu suka sama lagunya. Nanti juga aku masukin deh ke playlist lagunya No Stress, Semoga Ya. Ya udah, kalau gitu Shirley Angeli turun mengudara. Terima kasih banyak. Maaf-maaf kalau selama nemenin kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and happy Sunday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Hitlist.

Semoga ya dari No Stress teman Pro 2 ya, ya mendoakan hal-hal yang baik-baik ya. Dimana ada harapan, semoga hari ini tuh lebih baik dari kemarin ya. Yang lewat gitu aja tanpa ngelakuin apa-apa. Jadi ya kalau mau berubah, jangan hanya berdoa tapi juga ada actionnya teman Pro 2 ya. Terus juga ada liriknya dimana kayak semoga ya malam ini tuh lebih cantik dari malam kemarin. Cih, cakep banget ah. Oke, teman Pro 2, ada aku Sylvia Zee yang bakal melanjutkan santai siang kamu tentunya ya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita teman terbaik kamu, tenang aja ya teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu di hari Minggu? Bentar. Ini hari Minggu kan? Aku soalnya kemarin salah ngobrol gitu ya sama apa temanku, terus bilang, "Iya, kan hari ini hari Minggu. Besok sekolah." Lah, ternyata enggak. Ternyata adalah kemarin itu Sabtu dan hari ini Minggu ya. Gimana hari Minggu kamu teman Pro 2? Semoga sehat-sehat, semoga udah lepas ngantuknya karena tadi yang habis bergadang nonton bola ya. Terus kamu udah istirahat panjang sampai sekarang udah bangun. Waktunya makan siang tapi sebentar lagi teman Pro 2. Dan aku Sylvia Zee bakal nemenin kamu sampai nanti sore jam 6 ya. Jadi stay tune terus aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Lagu-lagu yang tadi udah dititipin sama Shirley Angeli tentunya udah diputerin. Cuma kurang satu nih, Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alci teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bisa.

Masih di Santai Siang bareng aku Sylvia Z, kita mau bahas seputar makanan. Tapi aku kayaknya kali ini gak mau bahas tentang makanan yang gimana-gimana. Tapi aku lebih tertarik membahas bahan pokoknya. Gitu ya. Jadi kayak, ya kalau misalnya kita masak, terus makan. Biasa kan kalau orang Indo kan banyaknya pakai nasi. Nah aku mau bahas tentang berasnya. Gitu ya, karena tanpa kita sadari beras ada yang mahal banget, ada yang murah juga gitu ya. Nah kayaknya seru aja kalau kita tuh ngulik hal-hal yang unik teman Pro 2 ya. Kayak misalnya nih jenis beras termahal yang ada di dunia. Kita kayaknya bakal bahas itu siang ini teman Pro 2 ya. Yang kita tahu memang beras kan salah satu bahan makanan pokok ya, yang dikonsumsi hampir sebagian besar masyarakat dunia teman Pro 2. Walaupun memang ada beberapa yang beda, yang pakai apa namanya, apa singkong dan lain sebagainya, itu ada teman Pro 2 ya. Tapi memang sebagian besar itu makanan pokoknya adalah beras gitu teman Pro 2. Nah beras juga identik sama makanan pokok di sebagian besar Asia. Adapun negara Asia yang menjadikan beras sebagai makanan pokok selain Indonesia itu ada Cina, kemudian ada India, Thailand, Vietnam, Bangladesh juga termasuk teman Pro 2. Bahkan Jepang juga menjadikan beras sebagai salah satu makanan pokok teman Pro 2. Jenis beras pun ini gak cuma satu, alias banyak banget ya. Kita di Indo aja banyak macamnya ya beras ya teman Pro 2. Nah nanti kita bakal kulik juga. Mulai dari jenis dengan harga yang murah sampai harga yang premium, super premium, VVIP premium tuh ha. Dan malah ada beberapa jenis beras yang harga per kilogramnya tuh mencapai jutaan. What? Itu kayak dicicil belinya ya. Per kilonya lo jutaan lo teman Pro 2 ya kan. Nah meski harganya mahal tapi jenis beras itu tuh katanya masih banyak diminati karena kualitas dan juga rasa yang disajikan. Kayaknya kita bakal kulik aja langsung teman Pro 2 ya, ada beberapa, apakah Indonesia masuk nih ke jenis beras yang termahal di dunia ya. Kita ke posisi, mungkin dari, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Kayaknya aku ambil yang 5 aja deh, 5 teratas kali ya teman Pro 2 ya, boleh ya. Nah yang pertama ini ada di posisi ke-5 teman Pro 2, yaitu dari India, namanya Raja Mudi Organik. Nah, kalau dia masih umur 17 jadi raja muda nomor 2 ya. Muda-mudi kali ya. Nah, India tuh punya varian lain ya. Selain beras-beras termahal di dunia gitu teman Pro 2, ada Raja Mudi Organik. Jadi beras ini tuh berasal dari Karnataka, India, dan Raja Mudi Organik tuh ternyata beras hitam organik yang diproduksi oleh perusahaan yang baru berdiri sekitar tahun 2021. Keren sih, baru 2021 tapi inovasinya keren banget. Sampai jadi masuk ke apa namanya beras termahal teman Pro 2. Nah, harga Raja Mudi Organik sendiri itu mencapai ya kurang lebih 54 US dollar. Atau kira-kira kalau di ke rupiahin, ya pokoknya mahal lah ya. Mahal banget. Karena ikut kurs tahun 2025, karena ini aku ceknya tahun 2025 ya. Ini ikut kurs saat itu aja tuh 800-an, apalagi ikut kurs sekarang ya, yang sampai 18.000 lebih. Ya, pokoknya hitung sendiri, buka aja kalkulatornya teman Pro 2 ya. Terus di atas ada Raja Mudi Organik adalah beras organik Mapilai Samba. Jadi ternyata di India ini tuh beberapa banyaknya dari India teman Pro 2 ya. Jadi ini dari India lagi yang punya beras termahal gitu. Jadi salah satu yang termahalnya juga adalah organik Mapilai Samba ini. Jadi dia ini kayak beras merah ya yang ditanam di sebagian di bagian selatannya India. Dan ini katanya tuh jadi beras yang wajib banget disajiin dalam acara pernikahan di Tamil Nadu teman Pro 2. Dan selain itu juga beras ini tuh biasanya ya dipakai di makanan tradisional India. Mapilai Samba ini disebut
punya kandungan nutrisi yang tinggi banget dan juga rendah gula kalau dibandingin sama beras putih. Jadi lebih aman lah bagi yang punya penyakit diabetes. Harganya berapa sih? Nah, harganya ini 60 USD. Atau ya jutaan lah ya, atau 2 kalau bisa hitung sendiri lah. Buka dulu kalkulator ya. Nah, terus naik lagi. Masih dipegang oleh India. Kayak ini ya banyak banget ya. Jadi masih dari India, sama produk di posisi ketiga ya, itu ada beras organik Toyamali. Jadi beras ini tuh diproduksi sama BSD organik. Lah, Serpong dong rumahku dong ya. BSD organik itu produk ya. Yang ini tuh ternyata perusahaan bahan pangan organik terkenal asal India. Nah, FYI, jadi si beras organik yang tadi nomor 4 Mapilai Samba ini teman produk juga sama diproduksi sama BSD organik ini gitu. Jadi beras organik Toyamali ini jadi salah satu beras termahal di dunia yang bisa mencapai 64 USD per kilogramnya. Wow, keren sih menurut aku ya. Dan beras yang berasal dari Tamil Nadu juga yang punya tekstur halus terus berwarna putih. Nah, beras itu tuh sangat cocok ya kalau misalnya kamu pakai sebagai nasi biryani teman pro 2. Jadi udah kebayang dong ya, karena kan ada kayak nasi-nasi biryaninya. Next, kita ke posisi kedua teman pro 2 ya. Ada beras Pinipig. Pinipig ya. Jadi beras ini tuh dikenal juga sama nama kayak Tropic Toasted Young Rice.

makanan yang unik. Dan selain itu juga proses ini juga menghasilkan aroma panggang di beras ini, teman Pro 2. Dan di Filipina sendiri, beras pinipig ini jadi bahan dasar berbagai makanan, mulai dari hidangan penutup, makanan ringan, sampai makanan tradisional Filipin. Gitu. Nah, terus ada apa lagi? Yang terakhir yang menjuarai karena harganya gila-gilaan bersama teman-teman. Enggak. Karena harganya parah banget sih, sampai sekilonya aja tuh bisa nyampe 1,9 juta kurs pada saat masih 16.000 USD ya per dolarnya ya. Jadi ini tuh seharga kalau belum naik sekarang ya teman Pro 2 ya 109 USD. US dollar tuh harganya, bayangkan iya kan ya. Jadi gelar beras termahal di dunia itu dipegang oleh si Kinmei Premium yang berasal dari Jepang. Jadi Kinmei Premium ini beras yang berasal dari Jepang dan beras ini dibuat dari 5 jenis beras terbaik yang ada di berbagai wilayah di Jepang. Jadi kayak dicampur gitu loh teman Pro 2 ya. Nah, pilihan beras terbaik ini nantinya bakal diolah menggunakan teknologi penggilingan canggih dan juga diproses selama 6 bulan sebelum akhirnya pasarkan. Gitu. Keren enggak tuh? Kalau kamu kira-kira gimana kalau beli beras 1 kilonya sampai 1.800.000? Makanya diirit-irit ya sama Pro 2 ya.

0: 5'9", brown eyes.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300 ribu.
1: Wah, oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu.
4: Ibu.
5: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.
6: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi bakal bahas-bahas seputar beras. Kalau tadi kita udah bahas beras-beras termahal di luar negeri, ternyata Indonesia gak masuk. Tapi kalau kita menelisik lebih dalam lagi, ternyata Indonesia tuh ada teman Pro 2 yang mahal juga. Gitu, tapi ya memang nggak sampai jutaan sih ya, tapi menurutku sih itu mahal teman Pro 2 ya. Jadi ternyata beras termahal di Indonesia dari segi komoditas lokal spesifik itu ternyata adalah beras ketan pulu Mandoti asal Kabupaten Nrekang Sulawesi Selatan. Semoga aku nggak salah sebut ya, Nrekang. Dan harga beras ini itu diperkisar di angka 50 sampai 70 ribu kilogram. 70 ribu per kilogramnya teman Pro 2. Karena kenapa? Karena kelangkaan dan juga kualitasnya teman Pro 2. Berdasarkan wilayah provinsi dengan harga beras reguler ya, paling mahal itu di Indonesia saat ini tercatat di kawasan timur Indonesia. Seperti ada Papua Tengah, Papua Barat yang itu tuh sempat tembus sampai angka 17 sampai dengan 19 ribu per kilogramnya. Sementara untuk beras-beras premium bermerek ya, harganya pun bervariasi teman Pro 2, mulai dari 74 ribuan ya, sampai lebih dari 100 ribu per kemasan 5 kilo. Ya, jadi bukan 100 ribu yang sekilo, bukan, tapi 100 ribu itu yang kemasan 5 kilo. Kan ada tuh pack-packannya ya, pack yang sekilo, 2 kilo, ada yang 5 kilo gitu ya. Jadi ada banyak teman Pro 2. Nah, itu dulu pembahasan kita seputar beras-beras ini. Semoga kita jadi tahu karena beras tuh mahal ya. Jadi kita gak buang-buang makanan gitu. Jadi kita sayang eman-eman, ih kan beras mahal ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Terus kamu juga siapa tahu karena mahal tadi ya, terus harga beras juga lagi bagus, kamu mau jadi petani muda, ya kan? Siapa tahu. Ih, aku mah kalau punya lahan mau tahu jadi petani muda, ya kan? Ternyata tuh bertani tidak sesegitunya gitu loh teman berdua. Capek sih capek, cuma ya hasilnya kan ada gitu ya. Oh, pokoknya keren-keren deh kalau kita melihat petani-petani, terlebih petani di Indonesia. Kalau misalkan kamu gak mau bertani, ya udah bercocok tanam aja. Misalkan tanam-tanam apa gitu yang lebih menjanjikan, mulai dari hal-hal yang kecil dulu aja. Misalnya kayak temanku tuh, dia memanfaatkan lantai dua rumahnya, di rooftopnya dia jadikan lantai dua, terus atasnya dak gitu ya. Jadi kalau dak gitu kan otomatis masih bisa dipergunakan gitu. Nah, itu dia gunakan untuk taman berkebunnya dia, melalui menggunakan polybag lah dan lain sebagainya. Banyak banget teman Pro 2. Dan kalau dia habis panen pasti dia kasih tahu, "Sil mau enggak? Sil mau enggak?" gitu. Karena kadang-kadang ada cabe, terus tomat cherry. Apalagi yang dia tanam? Apa letus ya, semacam itulah. Terus apalagi, oh banyak banget deh, kangkung juga dia tanam sendiri, sawi kayak nggak ada sawi, apa banyak banget deh sama Pro 2, sampai ada jeruk juga ditanam sendiri. Aku sampai kayak wow, mes banget sih. Nah ya nggak salah lah, siapa tahu membuka jalan ya sama Pro 2 ya, siapa tahu. Dan kayak gini, oh iya kayaknya pengen coba deh tanam cabai aja dulu, siapa tahu jadi juragan cabai, who knows, benar nggak. Terus ada juga yang punya lahan dikit, tanam ini, tanam bawang. Ini kejadian, temanku juga begitu. Lahan dikit-dikit, lama-lama jadi bukit deh. Ininya apa, bertanam bawang merahnya sekarang. Wah, jadi juragan bawang merah tuh, masih muda padahal. Umur berapa ya? Belum 30 kayaknya, 30-an teman Pro 2. Ya, siapa tahu bisa juga. Kamu juragan beras, ada juragan apa lagi? Wah, pokoknya pada jadi juragan deh teman Pro 2 ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Oke, terima kasih teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan gak terasa ya, setelah ini bakal ada Shirley Angeli lagi yang nemenin kamu di siang hari ya, dengan Sportlicious sepekan teman Pro 2 yang bakal bahas informasi-informasi seputar dunia olahraga tentunya ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Wow, wow, wow. Teman Pro 2 rasa-rasanya berarti ini adalah Sportlicious edisi Piala Dunia yang terakhir dong. Ya gak sih? Karena Piala Dunia udah mau kelar. Terakhir nanti dini hari, Senin dini hari tanggal 20, udah partai final toh, antara Argentina versus Spanyol. Shirley jagoin Spanyol. Kamu mana? Tapi aku jangan dimusuhin ya. Oke, penggemarnya dan pendukungnya Argentina, pendukungnya Messi, mohon maaf, saya lagi suka bahasa Spanyol soalnya ya. Jadi saya memilih untuk mendukung Spanyol. Tapi tadi dini hari alias Minggu dini hari ada laga perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, dan Inggris emang juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana Inggris berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 dalam keren sih. Di babak pertama aja Inggris sudah menang telak 4-0. Tapi keren juga ketika babak kedua Prancis bisa nambah langsung 4 gol sih. Gitu ya, sama-sama keren lah. Dan ini membuat Inggris akhirnya mencatatkan hasil positif di duel perebutan peringkat ketiga Piala Dunia edisi tahun ini. Karena kemenangan dari Inggris membuat timnas Inggris memutus tren buruk dalam dua perebutan tempat ketiga Piala Dunia. Karena di penampilannya ketiga, Three Lions akhirnya bisa mengakhiri laga dan merebut posisi ketiga Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di dua kesempatan sebelumnya, Inggris selalu harus mengset di perebutan tempat ketiga Piala Dunia, karena momen itu terjadi di edisi 1990 dan 2018. Gitu teman Pro 2. Di Piala Dunia 1990, Inggris itu kalah 1-2 dari Italia. Sedangkan di edisi tahun 2018, Inggris harus mengakui keunggulan Belgia dengan skor 0-2. Begitu deh. Kalau dari jalannya pertandingan, duel antara Prancis versus Inggris ini emang benar-benar berjalan sangat sengit, menarik juga, seru banget. Cuman Inggris emang menguasai babak pertama dengan mencetak 4 gol ya, dan kemudian Prancis akhirnya comeback di babak kedua. Selamat ya buat timnas Inggris. Wah, kalau ngomongin Piala Dunia edisi tahun ini tuh benar-benar nama-nama bintang sepak bola itu banyak yang viral ya gak sih? Ada Messi jelas, Ronaldo jelas, terus abis itu Mbappe, kemudian juga Jude Bellingham sama Erling Haaland, dan beberapa nama yang lainnya. Bahkan wasit pun juga ada yang akhirnya diperbincangkan atau viral di dunia gitu ya kan. Ada pertandingan-pertandingan seru sih yang emang ditunggu-tunggu sama banyak orang di dunia. Yang jelas juga finalnya dong, karena kan ada halftime show-nya juga, ada penutupannya yang emang bakalan menarik banget. Aku akan kasih info-info terupdate-nya, stay tune di sini aja.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Info-info seputar final Piala Dunia 2026 itu emang dari kemarin udah banyak banget ya teman Pro 2. Mulai dari upacara penutupannya, halftime show yang emang pertama kalinya akan digelar dan aku juga cukup excited. Cuman itu dini hari, oh my god, aku bisa nonton gak ya? Soalnya kan kemarin ada info juga kalau ada Tom Cruise ya di penutupannya. Terus halftime-nya juga nambah-nambah terus gitu loh. Yang bakal tampil ada Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Cuman yang jelas, ada juga tamu-tamu yang akan menghadiri final Piala Dunia 2026. Seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terus ada Perdana Menteri Kanada Mark Carney, ada juga Presiden Meksiko Claudia yang akan dijadwalkan hadir dalam laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina di Stadion New York, New Jersey Stadium. Ada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang emang mengonfirmasi akan menghadiri partai puncak setelah menerima undangan langsung ya dari Presiden Amerika. Kehadiran ketiga kepala negara ini menjadi momen yang sebenarnya bersejarah karena mengingat Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk pertama kali menjadi tuan rumah bersama di Piala Dunia edisi tahun ini. Bahkan final Spanyol versus Argentina ini menjadi pertandingan pertama yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat dan juga Presiden Meksiko. Karena sebelumnya Presiden Meksiko Sheinbaum memilih untuk gak hadir di 13 pertandingan yang digelar di Meksiko sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga tiket. Meski begitu, Presiden perempuan pertama Meksiko itu tetap memberikan dukungan kepada L3 dengan menyaksikan pertandingan babak 16 besar lewat nonton bareng dengan para supporter. Sementara untuk Perdana Menteri Kanada, Mark Carney sudah hadir langsung ya di Piala Dunia 2026 saat menyaksikan kemenangan telak Kanada 6-0 atas Qatar di Stadion BC Place Vancouver di tanggal 19 Juni lalu. Ternyata juga FIFA telah memastikan bahwa Donald Trump akan ikut ambil bagian dalam seremoni penyerahan trofi kepada juara Piala Dunia 2026 setelah pertandingan selesai. Kalau diingat, Trump itu sebelumnya juga melakukan hal yang sama di final Piala Dunia antar klub 2025 ketika mendampingi Presiden FIFA Gianni Infantino menyerahkan trofi kepada Chelsea. Gitu deh teman Pro 2. Gimana menurut kamu? No comment. Cuman yang jelas nih, ada info terupdate juga kalau kedutaan besar Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menggelar pertandingan sepak bola persahabatan bersama Indonesia di hari Sabtu 18 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Gelora Bung Karno Jakarta itu menandai suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan misi diplomatik dan komunitas lokal dalam suasana kompetisi yang bersahabat serta pertukaran budaya. Nah, pertandingan persahabatan ini mencerminkan eratnya hubungan antara negara-negara tuan rumah Piala Dunia 2026 dan juga Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN yaitu Kevin Kim juga bilang bahwa sepak bola ini memang punya kemampuan yang unik lah untuk membangun hubungan lintas budaya. Sementara Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Francisco de la Torre Galindo menyaksikan langsung antusiasme luar biasa masyarakat Indonesia terhadap sepak bola selama turnamen itu benar-benar menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Sampai ada juga konselor politik dan ekonomi Kanada, Juan Pablo Valdez yang menyebut Piala Dunia itu menunjukkan apa yang bisa dicapai negara-negara ketika bekerja sama. Pertandingan persahabatan ini juga dihadiri sama Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Grata Indah Wirdaningtyas ya, dan menghadirkan tim gabungan yang terdiri atas staf kedutaan, mitra lokal, dan anggota komunitas sehingga semakin mempererat hubungan baik di dalam maupun di luar lapangan.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Aku mau kasih selamat buat Kylian Mbappe. Ini favoritnya JJ gak sih? Karena Kylian Mbappe berhasil mencetak gol ke gawangnya Inggris, yaitu 2 gol. Dan ini membuat dia memecahkan rekor gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia sepanjang masa melewati catatannya Lionel Messi. Wow, yes teman Pro 2. Meskipun Perancis kalah ya dari Inggris di perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026, tapi Mbappe masih bisa senyum di laga itu. Dengan catatan 2 gol yang diraih oleh Mbappe, sekarang Kylian Mbappe mengoleksi 22 gol dalam penampilannya di Piala Dunia. Bahkan ya itu tadi, ngelewatin Messi yang memegang rekor itu dengan catatan 21 gol. Udah, sekarang beralih ke Kylian Mbappe, 22 gol. Terpaut 1 gol aja, tapi bisa ngelewatin Messi gitu loh. Sejak tampil di Piala Dunia untuk pertama kali itu di tahun 2018 ya, si Mbappe ini, dia emang udah mencolok dan punya peran penting lah dalam keberhasilan timnas Prancis yang juga jadi juara Piala Dunia. Bahkan dia bisa mencetak 4 gol di ajang itu saat usianya baru 19 tahun. Nah, 4 tahun berselang, Mbappe itu sudah jadi aktor utama gitu lah ya dari Les Blues, dan dia mencetak 8 gol serta membawa Prancis ke final meski akhirnya harus puas sebagai runner up aja. Tapi udah bagus banget kalau melihat tren yang positif dari Kylian Mbappe. Nah, di edisi kali ini Mbappe mengakhiri Piala Dunia dengan torehan 10 gol meski Prancis harus terhenti di semifinal. Cuman Mbappe membuktikan bahwa dia bisa konsisten tampil dengan bagus, tajam, bahkan grafiknya naik terus di tiap edisi Piala Dunia. Padahal dia juga habis cedera parah toh. Itu keren banget sih, dia bisa berjuang sekuat itu ya untuk bisa tampil di Piala Dunia, meskipun di awal-awal kemarin juga dia sempat nangis karena berproses dari cedera itu sampai akhirnya bisa tampil lagi untuk pertama kalinya gitu di Piala Dunia 2026. Dia bisa comeback lagi gitu, dia kayak sempat nangis, aku juga kayak ngerti banget lagi gitu.

0: coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Selamat siang, Pak. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali peti

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Next masih Sportlicious yang nemenin kamu ya. Kita bahas seputar timnas yang akan berlaga di final Piala Dunia 2026. Kedua tim ini bertemu di final Piala Dunia 2026. Tim yang keren semua ya. Karena Spanyol terlalu sempurna untuk kalah, tapi Argentina juga terlalu kuat mental untuk takluk gitu loh. Ini adalah laga final Piala Dunia yang ideal menurut aku karena mempertemukan juara Piala Eropa yang berperingkat 2 sama juara Copa America yang berperingkat 1 dunia gitu loh. Oh my god, bergengsi banget gak sih? Derby. Mana Derby Romero lagi? Bukan. Mana Derby Romeo lagi? Bukan lagi. Udah deh. Baik Argentina maupun Spanyol itu gak pernah kalah loh selama Piala Dunia 2026. Argentina selalu menang dalam 7 laga sebelumnya. La Roja alias timnas Spanyol sekali seri dalam 6 kali menang gitu ya kan. Tapi La Roja lebih angker lagi karena mengalahkan 3 tim berperingkat 10 besar seperti Portugal, Belgia, dan Prancis ya, sebelum sampai ke final. Karena ketika Argentina baru melakukannya sama Inggris gitu. Belum lagi tim asuhannya Luis de la Fuente atau timnas Spanyol yang juga hanya kebobolan sekali dari 7 pertandingan Piala Dunia 2026. Dan itu ketika tim asuhan dari Lionel Scaloni udah kebobolan 7 gol. Jadi mereka sama-sama pernah menghadapi tim kejutan ya, yaitu Tanjung Verde. Kalau Spanyol menghadapinya di fase grup, Argentina melawannya dalam babak 32 besar. Nah, cara mereka mengatasi tim debutan ini bisa menjadi petunjuk untuk siapa yang lebih hebat di antara mereka sih sebenarnya ya. Cuman aku gak bisa lihat. La Roja emang gak berhasil mengalahkan Tanjung Verde, tapi gawang mereka, gawang Spanyol gak dibobol sama tim dari Afrika itu. Bahkan selama 90 menit nih, Spanyol tuh punya 27 peluang, yang 7 diantaranya tepat sasaran. Nah, Tanjung Verde ngebalas tuh dengan 6 tembakan yang 1 diantaranya tepat sasaran. Seru banget ya? Tapi sebaliknya, Argentina hanya bisa melepaskan 22 tembakan yang 12 diantaranya tepat sasaran selama 120 menit melawan Tanjung Verde yang membalas dengan 16 tembakan yang 5 diantaranya on target. Argentina juga kebobolan 2 gol dan harus mengandalkan gol bunuh diri dari pemain Tanjung Verde untuk menang tipis 3-2. Ini tim yang sama-sama hebat, kuat lah ya teman-teman Pro 2. Yang jelas bukan hanya memperebutkan trofi aja, tapi juga untuk memperebutkan cincin, ya kan? Yang ikut melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Jadi nanti selain dapat medali emas ya trofi, bakalan dapat juga nih yang menang, dapat cincin. Karena FIFA memproduksi sebanyak 2026 cincin. Ini edisi khusus Piala Dunia 2026. Nantinya kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara setelah pertandingan saat perayaan di lapangan. Terus nanti FIFA akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu, 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih, dan juga staf tim juara. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang. Nah, ada 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Bahkan, masing-masing cincin akan dikasih nomor seri gitulah, nomor unik sebagai tanda aslinya cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Jadi benar-benar berlisensi lah. Sampai sekarang sih FIFA belum mengumumkan ya harga cincin edisi terbatas itu. Cuman foto-foto yang emang disediakan oleh FIFA ini menunjukkan bahwa cincin itu dihiasi dengan berbagai batu permata gitu ya teman Pro 2. Bahkan konon katanya, mengutip dari rri.co.id, cincin itu diperkirakan menggunakan emas dengan rentang 14-18 karat. Dan ini membuat koleksi cincin Piala Dunia 2026 ini punya nilai yang tinggi dan berpotensi punya harga yang mahal. Wah, benar-benar sih edisi Piala Dunia tahun ini tuh beda banget ya. Mungkin juga terinspirasi dari berbagai turnamen yang lain gitu ya. Karena cincin juara itu sudah lama dikenal ya sebenarnya dalam olahraga profesional di Amerika Serikat. Biasanya diberikan kepada pemenang kompetisi NFL, baseball, basket, hoki es, dan Major League Soccer. Gitu deh teman Pro 2. Ya udah, kalau begitu mari teman Pro 2 istirahat yang cukup. Besok itu Senin ya. Jadi masih harus lanjut aktivitas, lanjut kerja, lanjut sekolah. Meskipun dini harinya pengen nonton Piala Dunia 2026 finalnya. Dan kalau kemarin aku juga sempat baca, ada upacara penutupannya dulu gitu loh, di awal sebelum kick off. Dan itu seingat aku 90 menit sebelum kick off gitu bakal dimulai gitu. Makanya jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Oke. Terima kasih banyak. Kalau begitu Sportlicious harus kelar, dilanjut sama segmen chart Indonesia dan juga mancanegara. Terima kasih. Have a nice day.
0: Sudah kamu simak Sportlicious sepekan. See ya.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan nanti ya jam 2, sebentar lagi paling beberapa, ya semenit, dua menit lah ya, kita bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta untuk ikutin Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. So jangan kemana-mana ya, di sini aja.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang baik.

positif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa

0: Ini beneran acok sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempet buka-buka TikTok terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuma ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang nggak sih lagi duduk kerja di kantor tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang datang. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: lebih tinggi versinya Lomba Sihir nih, kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on 7-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on 7, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: jadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma dua lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikrot.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 baik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: satu jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Ciloan 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sun Either, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdua waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis Mbappe saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Lord, know why?
1: Di peringkat ke-13, 52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Si Inespiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: hari ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, sore ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan hilirisasi komoditas garam di Bali melalui pengembangan produk bernilai tambah. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petambak garam dan juga masyarakat di pesisir. Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke Koperasi Unit Yasa Segara Badung, Bali kemarin Jumat, tanggal 17 Juli 2026. DPR menilai potensi garam rakyat perlu dikembangkan tidak hanya sebagai bahan konsumsi tetapi juga untuk industri kosmetik dan juga kesehatan.
1: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke Jakarta. Teman Pro 2, Sinemaku Pictures meluncurkan website memburupemangsa.com sebagai bagian dari kampanye menjelang perilisan film Memburu Pemangsa. Melalui situs tersebut, rumah produksi ini ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih terus terjadi. Peluncuran website tersebut terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari tahun 2022 sampai dengan 2025 tercatat 91 kasus penculikan anak. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi aku Sylvia Z menyapa kamu setelah ya, setelah kurang lebih 3 jam lah ya. Tadi ada Shirley Angeli jam 1, terus ada jam 2 sama jam 3 kita ikut Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Top 20 sama International Top 20 Top 20 teman Pro 2 ya, tapi secara nasional gitu. Oke, balik lagi aku Sylvia Z yang bakal nemenin kamu sampai 2 jam ke depan. Jadi masih ada waktu buat kamu yang mau minta diputerin lagu apa, kasih tau aja via WhatsApp teman Pro 2 di 081 327 866 966.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius?

0: di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika, membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika, hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Balik lagi Sisil menyapa kamu ya. Setelah lagu-lagu bagus yang udah kita puterin dan masih banyak lagi lagu-lagu bagus lainnya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja udah ya. Tapi sebelumnya aku mau menyapa kamu di hari Minggu sore ini teman Pro 2 ya. Coba ada siapa yang sudah WhatsApp ke Pro 2 FM Solo ini ya. Oke, ada Kak Najib yang mengucapkan selamat siang kak, katanya selamat siang juga. Aku mau request lagunya All City ya, nanti aku coba cariin ya kak ya. Makasih ya kak, salam dan semangat buat kakaknya yang lagi siaran aja. Kembali kasih. Lanjut lagi ada Kak Yoram Rinaldo di Jantung, Jakarta Timur. Kak, aku mau request dong lagunya Govinda, Hal Hebat ya. Kirim salamnya untuk semua pendengar radio dan juga tanpa terkecuali khusus buat Ibu Pendeta Indiana Simalango yang tetap semangat dalam pelayanannya. Amin, terima kasih. God bless you more. And then ada Kak Catur, ini aku mau peragain karena dia caps lock semua. Halo Kak Sisil, happy sore banget nih. Kak Catur kayaknya happy banget hari Minggu ini karena siap untuk menyongsong hari Senin ya. Biasa kalau udah ngomongin kayak gitu, apa sih Kak Sisil gitu pastikan ya. Pokoknya kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga kamu selalu sehat-sehat, selalu happy mau hari apapun itu ya. Mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Rabu, pokoknya happy-happy lah ya teman Pro 2. Nah, aku bakal cariin lagu-lagu bagus buat kamu lagi teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita mau update informasi-informasi bareng aku Sylvia Z. Dan pastinya aku kutip dari rri.co.id.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Saya Wayan Kusma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kita update dulu yuk dari Surakarta nih kabarnya yang aku kutip tetap masih dari rri.co.id Teman Pro 2. Jadi Wakil Menteri Pertanian atau Mentan Sudaryono ini menyatakan siap ya untuk mendukung pengembangan agroteknologi di kota Surakarta. Yeay. Nah, dukungan ini Teman Pro 2 mencakup tuh penyediaan teknologi pertanian, benih, bibit, sampai sarana dan juga prasarana untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian. Nah, pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat menghadiri pembukaan Solo Anggrek Festival 2026 di Loji Gandrung, Surakarta kemarin. Dia juga menyebutkan kalau misalnya Kementerian Pertanian itu punya kewenangan dalam pengembangan berbagai teknologi pertanian yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah. Dia juga menjelaskan nih Teman Pro 2, seluruh perizinan dan pengembangan sarana produksi pertanian ya juga berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian, mulai dari pestisida, kemudian apa? Herbisida, pupuk, benih, bibit sampai inovasi-inovasi teknologi budidaya yang bisa dikonsultasikan dengan kementerian. Sudaryono juga mengaku tertarik dengan rencana pengembangan kawasan agroteknologi di Surakarta. Karena menurutnya nih Teman Pro 2, pemerintah pusat itu siap memberikan dukungan setelah mengetahui adanya lahan yang bakal dikembangkan untuk sektor pertanian modern. Nah, padahal nyambung ya tadi ya, kita bahas juga pertanian ya, memanfaatkan lahan yang ada di rumah Teman Pro 2 ya, pekarangan dan lain sebagainya. Nah, selain mendorong pengembangan teknologi Teman Pro 2, Sudaryono juga mengajak masyarakat untuk membudayakan pemberian tanaman sebagai bentuk apresiasi dalam berbagai acara. Karena menurutnya, kebiasaan tersebut tuh gak cuma memperindah lingkungan, tapi juga ini tuh bisa meningkatkan permintaan terhadap produk hortikultura khususnya tanaman hias. Ya, berharap juga tentunya kolaborasi antara pemerintah Kota Surakarta, komunitas Taman Hias, dan juga Kementerian Pertanian ini bisa memperkuat pengembangan sektor hortikultura. Untuk dukungan teknologi dan inovasi juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing sekaligus juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: kuat untuk kamu.
1: Kamu berani dari yang kamu percayai, dan lebih kuat dari yang kamu lihat, dan lebih cerdas daripada yang kamu pikirkan. Dari Winnie the Pooh.
0: Kuatamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nurlaili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

Dari Pemprov Jateng ya, yang mana Pemprov Jateng atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini lagi bersiap nih teman Pro 2 untuk menyambut era pariwisata yang berkelanjutan berbasis ekonomi syariah di tahun 2027 mendatang. Nah, guna mewujudkan visi besar tersebut teman Pro 2 ya, jadi pemerintah setempat itu menargetkan pembentukan 1000 desa wisata baru di berbagai wilayah, termasuk Surakarta harusnya sih, ya kan? Nah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah A.R. Anung Triyono ini memaparkan bahwa program ini tuh merupakan langkah strategis ya untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, teman Pro 2. Nah, terus juga untuk merealisasikannya ya si target tadi ya, Pemprov Jawa Tengah udah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan sejumlah perguruan tinggi. Kerjasama ini tentunya bertujuan untuk menerjunkan, bahasanya keren ya, menerjunkan para mahasiswa ke pelosok daerah melalui program kerja kuliah nyata atau KKN tematik gitu teman Pro 2. Nah, keterlibatan pihak akademisi juga dinilai sangat vital banget dalam membangun identitas atau branding desa wisata. Untuk itu mahasiswa diharapkan nantinya mampu menularkan keterampilan seni, budaya, dan juga kreativitas kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya punya daya tarik pariwisata yang kuat teman Pro 2. Dan untuk menyambut inisiatif tersebut, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNS, Profesor Dodi Aryawan, ini memastikan kalau misalnya kesiapan si perguruan tinggi dalam ekosistem pembinaan masyarakat. Dia juga mengapresiasi semangat kolaborasi antar kampus yang sukses memfasilitasi talenta muda untuk bisa terus berkontribusi bagi kemajuan ekonomi dan juga wisata Jawa Tengah, teman Pro 2. Nah, untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek ya di rri.co.id.

0: RRE, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sewaktu.

kemuliaan hanya milik, keagungan hanya milik. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Rama Gemzi di sore ceria teman Pro 2 yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 8 malam teman Pro 2. Di jam 8 malam aku temenin lagi di Ngobrol Gaspot sampai nanti jam 9 malam, dan jam 9 aku temenin lagi sampai jam 12 di Jaga Malam, tapi di jam 11 ada Jazz Music teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kayak biasa mau gabung atau merequest lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966 bareng sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam. Jaga Malam, sore ceria teman Pro 2, nanti lanjut Jaga Malam. Oke, let's go teman Pro 2.

Masih di sore ceria teman Pro 2, masih dengan request lagu lagi. Ada lagu requestan yaitu Everyday Life by Coldplay. Langsung aja aku puterin teman Pro 2, ada Everyday Life. Let's go dari Coldplay. Let's go.

Final Pildun 2026 nanti teman Pro2 bakal ngadirin peristiwa langka antara Argentina dan Spanyol teman Pro2. Dan gak expect banget ya ternyata Spanyol bisa masuk final Piala Dunia teman Pro2. Nah, pertemuan ini pertama sekaligus satu-satunya terjadi pada fase grup Piala Dunia 1996 di Inggris. Dalam pertandingan yang berlangsung di Villa Park, Birmingham, Argentina berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Luis Aristeim menjadi pahlawan kemenangan Albiceste dengan mencetak 2 gol. Sementara itu satu-satunya gol di Spanyol dicetak oleh Piri pada babak kedua, teman Pro2. Kemenangan ini menjadi penentu langkah Argentina ke babak perempat final sebagai runner grup 2. Sekaligus, Spanyol juga harus tersingkir di fase grup setelah finish di posisi ketiga klasemen, teman Pro2. Dan di luar Piala Dunia, kedua negara telah bertemu sebanyak 14 kali. Rekornya sangat berimbang dengan masing-masing meraih 6 kemenangan, sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang, teman Pro2. Nah, ternyata pertandingan antara Spanyol dan Argentina itu sudah terjadi, itu seimbang. Karena Spanyol juga pernah menang lawan Argentina 6 kali, Argentina menang lawan Spanyol 6 kali juga. Jadi hasilnya imbang ya, teman Pro2. Dan pertemuan terakhir keduanya itu waktu laga persahabatan waktu mau Piala Dunia 2018. Ya, waktu itu Spanyol tampil dengan dominan kemenangan telak 6-1 di ama Argentina di Madrid, teman Pro2. Nah, nanti malam final Piala Dunia 2026 bakal jadi pertemuan kedua Argentina dan Spanyol di putaran final dunia sekaligus pertama pada partai puncak, teman Pro2. Kita tunggu siapa pemenangnya, teman Pro2. Kalau menurut kamu, kamu dukung siapa, teman Pro2? Argentina atau Spanyol?

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, abis ini kita harus geser ke Jakarta teman Pro 2. Kita akan back home to Jakarta sambil dengerin Pro 2 Indie dari Pro 2 era di Jakarta teman Pro.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak,
0: mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuih ada duit pas.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 mau konfirmasi ya teman Pro 2. Mohon maaf ada kendala teknis tentang Pro 2 ini, kenapa belum kesetel karena kita belum bisa menghubungkan dari Solo ke Jakarta teman Pro 2. Tapi tunggu dulu teman Pro 2 sambil kita betulkan, kalau bisa nanti kita sambungkan ke Jakarta lagi teman Pro 2. Mohon maaf teman Pro 2, kita putar-putar lagu dulu ya teman Pro 2 sambil nunggu maintenance dulu buat nyambungin dari RRI Pro 2 Solo ke RRI Pro 2 Jakarta teman Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Info Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi. Film Top Gun 3 digarap dan kembali menampilkan bintang tamu Tom Cruise. Film ini bakal dirilis oleh Paramount Pictures 92 di Las Vegas, Amerika Serikat. Tom Cruise bakal dipastikan kembali menjadi pemeran di film ini dan ada Jerry Bruckheimer dan juga bakal menampilkan Captain Pete Michel alias Maverick, Mel Stiller sebagai Rooster dan Glenn Powell sebagai Hangman sebagai pemeran utamanya teman 92. Harley Davidson meluncurkan kembali koleksi terbaru dan limited teman 92. Model ini bernama Liberty Edition yang bakal mencakup model Street Glide Heritage Classic dan Street Glide 3 Limited tahun 2026. Dan secara teknis yang ada teman 22, Harley ini tidak merubah konfigurasi mesin atau sasisnya. Dari ketiga model Liberty Edition yang masih menggunakan platform mekanis yang persis dan sama dengan versi standar yang saat ini berada di pasaran luas teman 22.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Balik lagi di Ngobrol Gaspot bareng sama aku Rama Gemzi
1: dan aku Deswa Fitra.
0: Yoi, Bray, kamu suka gak nonton film Cars?
1: Cars, Disney. Lightning McQueen.
0: Yoi, Lightning McQueen.
1: Suka, dulu sampai berapa sih? Tiga ya?
0: Tiga, iya tiga.
1: Cars 3 atau, iya gak sih?
0: Cars 3.
1: Cars 3 ya?
0: Iya. Nah,
1: suka, aku nonton semua dong.
0: Nah, aku tuh yang paling seneng yang pertama.
1: Why?
0: Karena di situ ada scene yang dia tuh balapan NASCAR. Kan khasnya NASCAR ya dia.
1: Bentar. Oh iya juga ya.
0: Iya kan NASCAR tuh.
1: Dia NASCAR ya.
0: Betul.
1: Lightning McQueen ya.
0: Betul.
1: Kecau
0: mania.
1: Bukan ke situ. Bukan ke situ. Kenapa nih?
0: Kita kayaknya di Ngobrol Gaspot ini NASCAR deh. Kayaknya seru deh.
1: Oh boleh. Kita belum pernah sih.
0: Yoi.
1: Bahas NASCAR ya.
0: Betul. Karena di Indonesia NASCAR itu emang jarang didengar ya sama teman-teman.
1: Benar sih.
0: Kebanyakan kan F1. MotoGP gitu-gitu.
1: Kalah sama F1 sama MotoGP.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah tapi nih kalau di negeri Paman Sam
1: Amerika Serikat
0: NASCAR itu jadi ajang balap yang populer dan hits loh di sana.
1: Oh.
0: Betul.
1: Oh gitu.
0: NASCAR.
1: NASCAR.
0: Betul. Bukan NASCAR ya, NASCAR.
1: NASCAR mah kue basah.
0: Lebaran.
1: Kue kering. Oke, ngomong-ngomong teman Pro 2. Ditulis NASCAR dengan semuanya huruf kapital ya. Karena ternyata nama NASCAR ini NASCAR.
0: NASCAR.
1: Ini ada kepanjangannya ternyata.
0: Jadi, ada kepanjangannya ternyata ya.
1: Ada. Jadi NASCAR ini adalah ajang balap yang punya sejarah cukup panjang dan juga kelam.
0: Wih, ada kelamnya juga ya ternyata ya.
1: Jadi awalnya para moonshine alias pembuat dan penjual minuman keras ilegal kerap menyelundupkan minuman keras dengan menggunakan mobil di wilayah Virginia dan Georgia, Amerika Serikat. Nah, biar bisa lolos dari kejaran polisi, jadi mereka itu memodifikasi mobilnya biar bisa melaju lebih kencang. Karena mobil-mobil mereka sudah kencang, jadi para moonshine ini mulai saling balapan satu sama lain gitu.
0: Langsung saling balapan satu sama lain ya?
1: Iya, awalnya karena menyelundupkan minuman ya.
0: Okay.
1: Jadi modif mobilnya gitu ya, biar lebih kencang lagi. Yang udah kencang mungkin lebih kencang lagi.
0: Betul.
1: Terus satu sama lain jadi balapan. Nah, adu kencang di jalan tanah.
0: Yoi, jalan tanah. Enggak di jalan aspal teman Bro 2.
1: Betul.
0: Nah, terus mobil yang jadi favorit moonshine yaitu ada mobil Ford.
1: Ford
0: Business Coupe.
1: Oke.
0: Wow, apa tuh? Dan mobil ini tuh emang jauh dari kesan sporty, tapi itu emang nggak semenarik di depan mata polisi mungkin ya di sana ya.
1: Mungkin. Itu buat strategi ya.
0: Betul, karena bentuknya emang nggak sporty banget mobilnya.
1: Oh, ini mobil lama, mungkin kamu bisa cek Google juga teman Pro 2 ya. Mobil Ford Business Coupe.
0: Nah itu dia.
1: Nah gak disangka teman Pro 2, semakin lama semakin banyak moonshine yang ikut balapan ya. Dan mulai dari situlah mulai dibentuk organisasinya secara resmi. Jadi di bulan Desember tahun 1947 ada yang namanya Bill French SR. Bill French ini akhirnya mengadakan pertemuan di Streamline Hotel Daytona, Amerika Serikat.
0: Okay.
1: Dan hasil dari pertemuan tersebut adalah didirikannya organisasi bernama National Association for Stock Car Auto Racing atau disingkat jadi NASCAR.
0: NASCAR.
1: Itu N-nya National. A-nya Association. For stock, S-nya stock gitu ya. Car auto racing. Jadi NASCAR gitu teman Bro 2.
0: Nah setelah itu 2 bulan, waktu tanggal 15 Februari 48, balap NASCAR itu pertama kali digelar di lintasan Daytona Beach.
1: Okay.
0: Nah keluar sebagai juara adalah Red

0: komputer
1: NASCAR lanjut lagi
0: atau mobil muscle teman bro dua.
1: Muscle car.
0: Ada mobil Playmode Superbird.
1: Superbird.
0: Yoi, yang secara luas dianggap sebagai salah satu mobil muscle car yang ikonik yang menggunakan body aerodinamis dan mesinnya tuh emang powerful banget teman bro dua.
1: Powerful banget ya.
0: Yoi.
1: Ini kita kenapa membahas mobil ini nih?
0: Karena mobil ini juga dipakai di NASCAR, bro.
1: Oh gitu?
0: Yoi.
1: Ini jangan-jangan mobil Dominic Toretto kah? Bukan
0: iya, Toretto pernah pakai ini kayaknya.
1: Ya, coba lihat-lihat.
0: Iya
1: kan?
0: Ini tuh kan.
1: Nah iya, pernah. Yang bisa ini kan, wheelie-wheelie itu kan?
0: Betul. Nah okay. Juga mobil ini tuh kalau di Cars, dia dipakai sebagai Dynoco.
1: Dynoco, yang biru.
0: Yang biru.
1: Yang biru, oh iya. Ingat.
0: Yoi. Nah, mobil ini itu punya 3 pilihan mesin yang berbeda loh teman-teman berdua.
1: Oke. Okay.
0: Ada 440 CID atau bertenaga 375 daya kuda dengan karburator tunggal 4 barel. Terus ada lagi 440 CID yang bertenaga 390 daya kuda dengan karburator 6 barel teman-teman berdua.
1: Oh, okay.
0: Atau ada mesin 426 CID Hemi yang legendaris banget teman-teman.
1: Benar. Nah ini sangat ikonik ya di Cars pun juga ada itu Dynoco ya.
0: Dynoco.
1: Ya warnanya biru itulah.
0: Yoi.
1: Kalau di Fast and Furious ya yang pakai Dominic Toretto yang warna merah ngejreng itu, keren banget ya. Nah kalau membahas mobil ini sejarahnya, jadi mobil ini lahir dari ambisi Plymouth untuk membalas kesuksesan Ford, Dodge, dan Mercury pada musim NASCAR 1969.
0: Oke, gimana tuh Bray?
1: Nah jadi Superbird sendiri ini merupakan versi modifikasi performa tinggi dari Roadrunner dan mobil ini berukuran intermediate, besutan Plymouth yang sangat sukses saat pertama kali diperkenalkan di tahun 1968. Oh jadi setelah setahun?
0: Iya setelah setahun berarti ya.
1: Ini jadi ikut apa ya? NASCAR kah?
0: NASCAR. Nah ada debut balap NASCAR teman-teman dua. Di April tahun 69 itu jadi saksi debutnya Dodge Charger Daytona 500. Konsisten NASCAR pertama yang berhasil menembus barrier kecepatan di 200 mile per hour atau 322 km per jam.
1: Oke.
0: Tapi Superbird baru resmi dirilis pada model tahun 70-an. Dan saat itu aturan homologasi telah berubah teman-teman dua. Plymouth dibebani tugas berat buat ngejual unit hampir 4 kali lebih banyak dibandingkan jumlah unit Daytona yang harus dijual sama brand Dodge ini teman-teman dua.
1: Oke, dan setelah target tersebut tercapai ya, Superbird ini mendominasi total balapan NASCAR di tahun 70. Tapi ironisnya, Bill Franz ini mencetuskan aturan homologasi ya, yang sebelumnya udah kamu jelasin ya,
0: Ram
1: ya. Ini juga menerapkan aturan plat pembatas karburator.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kendaraan Chrysler bermesin Hemi. Dan hal ini menyebabkan Chrysler menghentikan produksi Superbird kurang dari 1 tahun setelah diperkenalkan teman berdua.
0: Oke.
1: Banyak ya pokoknya kalau ngomongin mobil ini, mobil NASCAR, mobil muscle ini, satu ini yang dipakai oleh Toretto, banyak sejarahnya teman berdua. Dan ini salah satu ikonik juga di dunia NASCAR ya.
0: Betul.
1: Bahkan juga dipakai di film gitu loh.
0: Di film, sampai dipakai di film loh teman berdua.
1: Iya. Aduh, aku jadi pengen sih mobilnya.
0: Gimana
1: ya belinya?
0: Kita kayaknya beli dari Amerika dulu deh.
1: Aduh, tapi aku baru... Bentar, aku ngerogoh kantong dulu. Ini aku ada berapa ini?
0: Cek rekening dulu, teman-teman.
1: Oh, tunggu tanggal kosong lagi.
0: Wait.

0: lagi di Ngobrol Gaspot nih.
1: Yes, you.
0: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya agak panas-panas di luar, teman-teman. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
1: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
0: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
1: Oh, bukan.
0: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
1: Pendingin tuh AC pendingin.
0: Iya, ini pendingin mesin.
1: Oh, pendingin mesin.
0: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih, teman-teman.
1: Ada 8 komponen ya.
0: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi, teman-teman. Nah, selama mobil beroperasi ini, mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri, teman-teman.
1: Dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya, teman-teman, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil Mampro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah, itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
0: Nah, ada cairan pendingin, yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil, teman-teman. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas, teman-teman, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal, teman-teman.
1: Nah, biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant?
0: Nah,
1: gitu kan.
0: Itu dia.
1: Mobilmu pakai apa?
0: Coolant dong.
1: Coolant.
0: Yoi.
1: Aku campur sih.
2: Gado-gado teman Pro 2.
1: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa, karena kan kadang misal kita di jalan.
0: Betul.
1: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
0: Harus pakai air biasa dong.
1: Iya, yang terdekat air biasa.
0: Betul.
1: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
0: Iya, betul, dibersihin semua.
1: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
0: Iya, betul. Itu bisa juga sih, teman berdua.
1: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya, teman berdua. Selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi kamu juga cek water pump-nya ya.
0: Dan ada lagi teman berdua, yaitu thermostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan, teman Pro 2.
1: Nah, itu tadi baru 4 komponen ya, teman Pro 2, yang kita bahas. Nanti kita mungkin

0: Kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
1: Lanjut lagi, tadi baru 4.
2: Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan. Karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
0: Oh, mati? Di jalan?
2: Mati, Ram. Mati di jalan dong.
0: Oke. Okay.
2: Bukan kalau di rumah, di garasi nggak dinyalain.
0: Nggak ketahuan.
2: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
0: Iya.
2: Aku overheat mobilnya.
0: Overheat mesinnya?
2: Oh, iya.
0: Oke. Okay.
2: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
0: Oh, mati.
2: Lupa aku. Iya, karena ada dua ya.
0: Betul.
2: Cooling fan ya.
0: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
2: AC. Iya. Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Mm-hmm. Itu ada gejalanya ternyata.
0: Apa tuh?
2: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya
0: panas ya?
2: Panas. AC-nya AC-nya mati. Cuma angin doang.
0: Iya, betul.
2: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman produk.
0: Betul.
2: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
0: Yoi.
2: Nyala atau mati. Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah ya.
0: Yoi, dimatiin dulu.
2: Dimatiin dulu.
0: Daripada
2: mobil
0: resiko ya, bre.
2: Daripada resiko sih.
0: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
2: Oh, oke. Okay. Kadang kalau bocor misalkan ya, jadi coolant, air coolantnya gampang habis ya, mungkin perlu dicek juga, teman produa. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup radiator ya, udah
0: simple,
2: kelihatan.
0: Betul.
2: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman produa. Ya, pokoknya intinya untuk nutup radiatornya lah.
0: Betul.
2: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman produa. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
0: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman produa, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman produa. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman-teman, ngejaga keseimbangan volume cairan.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai.
4: I can say what I'm feeling.
3: Petani itu merdeka.
4: If I don't know how to move.

final Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Yang akhirnya kita tunggu-tunggu yang bakal terjadi nanti malam. Kita tunggu siapa pemenangnya nanti malam teman Pro 2. Argentina atau Spanyol. Siapa yang jadi bintangnya kayak lagunya Alan Walker Into the Stars.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Masih di Jingga Malam Teman Pro 2, ada lagi yang masuk di WhatsApp. Ada dari Kak Lara Purnamasari, katanya request lagu. Mau lagu, assalamualaikum kak, selamat malam. Malam juga, waalaikumsalam. Mau izin request lagu dong, Tata Janeta, Korbanmu. Waduh, korban apa tuh? Korban perasaan ya teman bro. Aduh, kasihan banget teman bro dua. Gak apa-apa deh. Walaupun jadi apa, kalau korban, korban perasaan, korban cinta, aduh, kasihan banget teman bro dua. Oke deh, lagunya udah ada nih, Tata Janeta, Korbanmu. Langsung aku siapin. Dan aku juga mau nyapa teman bro dua, semua teman Pro 2 yang lagi dengerin di Jaga Malam ini. Ada yang dari Solo, dari Jakarta, dari Bali. Dari mana aja teman Pro 2? Aku mau nyapa-nyapa. Halo, halo. Lagi ngapain aja nih di malam-malam ini teman Pro 2? Mungkin lagi dengerin RRI Pro 2 yang di Indonesia Timur sana, di Bali kayaknya lagi dengerin Pro 2 juga teman Pro 2. Dan teman Pro 2 yang dari, kenapa aku ngomong dari Bali? Karena ada yang dengerin dari Bali loh teman Pro 2, Pro 2 Solo ini. Nah, kok penasaran, kok bisa Pro 2 Solo sampai dengerin saya Bali? Bisa dong, karena lewat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Di situ bisa dengerin RRI dari manapun teman Pro 2. Misal nih kamu lagi ada rapat sama Donald Trump di White House, mau dengerin RRI Digital, boleh, bisa dari sana teman Pro 2. Gitu. Langsung aja deh teman Pro 2. Aku mau puterin lagu buat Kak Lara Purnamasari. Ada lagunya Tata Janeta, Korbanmu teman Pro 2. Dan juga aku mau nyapa juga teman Pro 2 yang lagi di Bali, yang lagi dengerin nih teman Pro 2. Yang lagi praktek di RSJ Bali teman Pro 2. Aku mau nyapa dari RRI Pro 2 Solo teman Pro 2. Wah, berapa kilo ya itu ya kalau dilihat ya. Coba aku lihat dulu RRI Pro 2 sampai RSJ Bali itu berapa kilo ya. Coba. Kita lihat maps dulu teman Pro 2. Kalau menurut teman Pro 2 kira-kira sampai berapa sih? 1000 kilo ada enggak ya? Kalau menurut aku sih kira-kira ada berapa ya? Kayaknya di Kintamani teman Pro 2 daerahnya. Di Bangli. Walau Kintamani beda teman Pro 2. Coba RSJ Bangli. Oke, RSJ Bangli. 645 km. Ngubungin dari RRI ke RSJ Bangli. Ada

Argentina dan Spanyol berpeluang sama-sama besar di final Piala Dunia nanti, teman-teman. 22. Final Piala Dunia 2026 bakal mempertemukan juara bertahan Argentina melawan Spanyol di New Jersey, Amerika Serikat nanti. Nah, teman-teman, 22, catatan pertemuan kedua tim ini menunjukkan persaingan yang sangat berimbang. Dari 14 pertemuan, Argentina dan Spanyol sama-sama meraih 6 kemenangan. Dan sedangkan dua laga terakhir yang sebelum-sebelumnya berakhir imbang, teman 22. Ada juga nih dari pengamat sepak bola, Indra Rangkuti menilai hasil akhir yang ditentukan oleh kemampuan pelatih membaca jalannya pertandingan. Menurutnya kedua tim sudah saling mengenal karakter permainan sampai strategi dan keputusan di lapangan menjadi faktor pembeda, teman 22. Nah, Spanyol nih, Espana, lanjut tampil meyakinkan sepanjang turnamen dengan pertahanan yang baru kebobolan 1 gol. Tapi Argentina dinilai punya pengalaman menghadapi laga-laga berat setelah melewati menyingkirkan lawan-lawannya bahkan hingga babak perpanjangan waktu, teman 22. Di sisi lain juga, Lionel Messi diprediksi menjadi sosok pembeda bagi Argentina. Kemampuan kapten Albiceleste menciptakan gol maupun assist dinilai tetap menjadi senjata utama saat serangan tim mengalami kebuntuan, teman 22. Laga ini juga nanti bakal jadi syarat nilai sejarah karena mempertemukan juara bertahan Piala Dunia dengan juara Eropa. Dan final ini menjadi pertemuan pertama Argentina dan Spanyol di puncak partai final Piala Dunia nanti, teman 22. Kita tunggu, teman 22. Kira-kira siapa nih yang bakal merebut juaranya, teman 22? Kalau kalian udah ada perkiraan belum? Negara mana yang bakal menang nanti? Argentina atau Spanyol, teman 22? Mau Argentina atau mau Spanyol? Yang menang siapa? Yang penting kita tetap jaga sportivitas ya, teman 22. Jangan cuma karena beda dukungan dan lain kita juga jadi ikutan musuhan. Nggak seru dong kalau kayak gitu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

Oke teman bro dua, udah kerasa banget dari tadi jam 6 sore sampai sekarang mau jam 11 teman bro dua. Aku nemenin teman bro dua di jaga malam di sore ceria dan jaga malam teman bro dua. Saatnya Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam dan harus bergeser ke jazz music teman bro dua. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, Rama GMZ harus waktunya pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. Dadah teman Pro 2, sampai ketemu lagi besok di hari Selasa teman Pro 2 di jaga malam ya sama aku Rama GMZ besok. Coba aku lihat dulu hari Selasa enggak ya besok. Yes betul di hari Selasa jaga malam teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Rama GMZ pamit undur diri, pamit mengudara. Dadah teman Pro 2.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Miss you, baby.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2. Di dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin 20 Juli 2026 dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Sehat-sehat, bahagia, dimudahkan setiap aktivitas kamu di hari ini. Pro 2 FM Solo kembali mengudara dari pagi hari ini jam 5 hingga nanti jam 12 malam. Akan ditemani bersama Shirley Angeli dan kawan-kawan. Tapi Shirley Angeli menemani kamu terlebih dahulu di pada hari ini hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu Indonesia mancanegara yang sudah saya siapkan untuk kamu. Tapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Islam. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Menyikapi Takdir Allah SWT bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dari muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bersua kembali dengan acara kita Suplemen Hati. Dengan suplemen hati, insyaallah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa irama hati kita untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan jiwa-jiwa kita dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga untian-untian syair maupun nasihat dari ahlul-ahlul hikmah, agar kita bisa tenang dan damai dalam kehidupan kita. Dalam suplemen kali ini akan kita bahas bagaimana menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu segala takdir bagi seorang manusia atau seorang muslim hendaknya dipercaya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir baik maupun takdir yang buruk yang kadang-kadang melanda kita. Namun demikian, janganlah kita beranggapan bahwa keburukan-keburukan itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun keburukan yang terdapat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh satupun keburukan disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa taala, nama, sifat, dan perbuatannya. Karena semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita, baik itu buruk, baik itu baik, itu semua ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi kita semua. Lantas ada pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim saat mengalami takdir yang buruk-buruk? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan, jika sebuah takdir yang buruk menimpa seorang hamba, maka ia memiliki sikap dan sisi pandangan yang berbeda. Apa saja sikap dan sisi pandangan tersebut, akan saya sampaikan tiga hal yang penting. Yang pertama adalah dari sikap dan sisi pandangan berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita, menghendaki dan menciptakan kita adalah merupakan kejadian-kejadian yang Allah kehendaki. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Seorang mukmin hendaknya meyakini bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan telah Allah tetapkan padanya, pada diri kita, baik atau buruk. Yakinlah bahwa setiap yang Allah tetapkan adalah punya hikmah di baliknya, yang mungkin nanti akan kita ketahui atau tidak. Itulah rahasia ilahi Rabbi. Ketika menghadapi sebuah musibah, misalkan bencana alam, terzalimi atau difitnah oleh orang lain, maka pandanglah dalam kacamata tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih saya untuk jadi korban musibah ini. Saya tidak akan memprotes takbir, tapi saya akan menerima dengan keriduan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat tertiba musibah tersebut, seorang hamba akan menerimanya dengan lapang dada dan menggantungkan harapannya hanya kepada Allah semata. Dan juga selain itu, cara pandang seperti ini akan meningkatkan ketakwaan kita sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah pandangan keadilan, di mana sebaik-baik keadilan adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap kejadian yang telah ditakdirkan pada seorang hamba, pastilah yang paling adil adalah yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan pula bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, sebagaimana dalam surat Fusilat ayat 46 yang artinya, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Dan juga surat As-Su'ara ayat 30
yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang terakhir atau yang ketiga adalah pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa rahmat Allah dalam peristiwa-peristiwa pahit maupun getir atau buruk akan mengalahkan kemurkaan dan siksanya yang keras, serta rahmatnya yang memenuhinya. Jikalau memang takdir buruk tersebut merupakan tanda murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, maka yakinlah bahwa ada rahmat dan kasih sayang Allah yang lebih besar daripada kemurkaannya, bahwa kasih sayangnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut mampu mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tiga cara pandang kita ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa takdir-takdir yang jelek menurut kita. Tapi ketahuilah, dengan tiga pandangan ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang lapang dada, orang yang bisa menerima dengan ridho dan ikhlas akan segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Bisa mungkin terjadi pada permasalahan-permasalahan kehidupan kita dalam dunia kerja, dalam keluarga maupun yang lain. Kadang-kadang masalah itu berlalu lalat, bertubi-tubi, menghuncam hati kita, melemahkan pikiran kita maupun badan kita. Tapi ingatlah, itu merupakan takdir Allah agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi insan-insan yang kuat, insan-insan yang bertakwa kepadanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari insan-insan yang kuat tersebut. Saya doakan kepada saudara-saudara yang sedang sakit agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga yang ketimpa musibah ataupun yang lainnya, bersabarlah dan ikhlaslah, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita doakan pada seluruh pendengar teman-teman Pro FM, semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bersama dengan para syuhada, syiddiqin, dan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan pendengar masuk surga, dan juga pendengar mendoakan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bisalam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Superman Hadi, wa bi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kamu simak

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 1-0 atas Argentina yang berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat hari ini tadi. Pemain pengganti Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan La Roja lewat gol di babak perpanjangan waktu atau extra time. Sejak babak pertama, Spanyol tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang. Bahkan kesempatan terbaik datang pada menit kelima ketika Lamine Yamal nyaris membawa La Roja unggul. Tapi upayanya digagalkan oleh Lisandro Martinez dan juga Emiliano Martinez. Argentina bahkan sempat mengancam lewat umpan Lionel Messi kepada Nico Gonzalez. Tetapi peluang itu gagal dimaksimalkan. Babak pertama ditutup tanpa gol, sementara Lisandro Martinez terpaksa ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh Nicolas Otamendi. Memasuki babak kedua, Spanyol langsung menekan pertahanan Argentina. Baru semenit lagi berjalan, Alejandro Baena memperoleh peluang emas setelah memanfaatkan kesalahan operan Leandro Paredes. Tapi tembakannya masih mampu diamankan oleh Emiliano Martinez. Tekanan Spanyol terus berlanjut pada menit ke-55, ada Nicolas Otamendi yang melakukan tackle krusial untuk menggagalkan peluang yang dibangun oleh Fabian Ruiz dan juga Mikel Oyarzabal. Info Pro 2.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari dunia olahraga. Ada petenis Indonesia Muhammad Rifqi Fitriadi memborong 2 gelar pada turnamen ITF M15 Wuning pekan keempat di China dengan menjuarai nomor tunggal dan juga nomor ganda. Muhammad Rifqi memastikan gelar tunggal setelah mengalahkan unggulan ketiga asal Korea Selatan yaitu Ho Yong Roh dengan skor 6-4 dan 6-3 pada partai final yang berlangsung hari Minggu kemarin. Unggulan kedua itu tampil konsisten sepanjang pertandingan, bahkan setelah mengamankan set pembuka 6-4, Rifqi terus menekan permainan dari wakil Korea Selatan pada set kedua sampai menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3 untuk mengunci gelar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Shirley Anjali yang nemenin pagi hari ini. Hai, gimana? Pagi yang lelah bukan? Kenapa lelah? Soalnya saya juga dari jam sengaja sih. Sengaja bangunnya lebih awal. Jam 3 kurang lah, 3 kurang 15, sengaja saya alarm 3 kurang 15 ya. 2.42 saya alarm buat nonton halftime show-nya gitu ya. Mau nonton dari sebelum kick off kok kayaknya enggak deh share ya. Karena kesehatan kamu juga lebih penting gitu loh ya. Jadi saya nonton tadi sampai sekitar setengah lima kurang dikit lah. Dan itu tuh lagi seru-serunya gitu ya. Tapi saya harus berangkat gitu. Jadi ya udah deh, akhirnya ya yang tak jagoin menang di Piala Dunia 2026. Gimana? Argentina mana suaranya? Spanyol mana suaranya? Halo, selamat pagi Kak Yoyo, Spada juga. Pagi warga Spanyol juara Piala Dunia. Hore, jagoan Kak Syari menang. Hore! Ye ye la la la ye. Kak Yoyo jagoin siapa? Sama kayak Shirley kan? Halo Kak Shirley dari Catur nih. Selamat bertugas ya. Semangat pagi. Kan jagoannya Spanyol udah beneran juara. Iya dong. Yoi, yang kru. Alhamdulillah. Loh kan senengannya kenapa sih ngambil POV-nya tuh yang harus yang negatif gitu loh.

Bagi yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mungkin ada yang puasa Senin Kamis, ataupun buat kamu yang hari ini udah kebayang-bayang ya. Bahkan udah ada schedule-nya yang lumayan padat. Semangat buat kamu ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Kamu tetap sehat, bahagia, dan murah rezeki untuk kamu. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Aku temenin sampai nanti jam 10 di Spada. Ada lagu-lagu enak juga yang aku siapin. Tapi kalau kamu juga punya lagu yang pengen kamu request ke aku biar pagi kamu lebih semangat, boleh ya. Bagi tahu aja nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866. Sekalian kamu update-update apapun deh yang mau kamu kasih tahu ke aku.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: udah ijo tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih.
1: Woi, Mas, ini lampu baru ijo tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mawush. Mbok sing sabar toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi, Mr. Joni. Apa kabar? Sehat-sehat ya, Mr. Joni? Kata Mr. Joni nih, mat pagi Spadamania. Yang bukan Spadamania, mat pagi juga. Ada pantun buat kalian, niche. Oke, baiklah, cakepnya jangan lupa ya, di WA cakep gitu ya. Mana kecap lagi? Minum air dari botol, cakep, lebih nikmat rasanya. Selamat buat Spanyol jadi juara Piala Dunia. Ih, bisa aja Mr. Joni, bener kan? Udah deh, ngikutin Shirley aja, jagoan Shirley itu pasti menang. Belum tentu ya. Cuman emang permainannya Spanyol keren ya. Cuman agak kesel juga tadi aku tuh ya. Ada jatuh mulu. Udah deh, ini tuh permainan sepak bola ya. Bukan acting, bukan drama. Udah deh. Gemes. Cepet gitu loh, cepet. Aku tuh nanti mau salah berangkat gitu. Tapi seru banget sih emang ya. Dan yang jelas syukurlah Spanyol yang jadi juara. Loh. Ya kan saya jagonya Spanyol ya. Lagi suka bahasa Spanyol soalnya ya. Spanish saya suka soalnya. Regas lagu BTS Dynamite. Aduh, enak banget ya. Karena tadi waktu halftime show juga BTS bawain lagu ini. Dan emang langsung kayak langsung bikin para penonton tuh teriak, ah gitu ya. Boleh, habis ini ya Mr. Joni langsung saya kasih. Tadi Mr. Joni nonton juga. Saya nonton dari ini sih, di halftime-nya. Emang sengaja sih. Kalau saya nonton dari awal, dari sebelum kick off juga di seremoni penutupannya. Nanti saya ngantuk banget nanti ya. Nanti enggak saya meletri, makanya saya sengaja untuk alarm jam 3 kurang 15 ya. Bukan deng, 2.42 saya alarm. Buat Argentina juga selamat ya. Gantian dong, kan 4 tahun udah juara. Iya juga ya Mr. Joni, bener. Nonton dong, oh baiklah sama berarti. Tapi Mr. Joni mungkin dari awal ya, dari babak pertama atau bahkan dari sebelumnya ya. Sampai kick off, sampai selesai gitu ya. Tapi saya enggak. Tadi tuh lagi seru-serunya kan, ada extra time. Cuman saya harus berangkat ya, jadi saya enggak bisa nonton nih. Sedih banget, gimana dong? Berusaha mencari live streaming tapi kayaknya udah selesai ya. Karena harus prepare dulu dong nemenin teman Pro 2. Oke, selamat pagi juga buat teman Pro 2 Theodorus Yudhistira di Magelang. Halo Spada Pro 2 Surakarta, ini Theo di Magelang. Mau request lagu Percik Kecil, terima kasih. Oke, ditunggu ya. Selamat pagi juga buat teman Pro 2 ada. Hai, Putra di Solo Baru. Kemarin gak ketemu sama Shirley, kemana? Lagi sibuk ya? Hari Minggunya ya. Selamat pagi Shirley. Semangat Senin. Terima kasih ya Kak udah muterin lagunya Rosa. Oh, terima kasih. Berarti tadi dengerin ya dari tadi ternyata. Terima kasih. Siap dong lagunya Rosa Juwita aku kasih spesial buat Putra dan juga Bunda. Di pagi hari ini semangat Bunda. Masak apa Bunda hari ini? Yang bisa buat menghibur Bunda yang kurang semangat pagi ini loh. Kenapa Bunda? Semoga tadi waktu Shirley puterin lagunya Rosa Juwita, Bunda makin semangat dong ya. Kan Bunda cantik jelita, bak Juwita, asik. Tapi emang bener gitu tau. Timnya Bunda, Messi gak jadi juara soalnya. Makanya Bunda kurang semangat. Sabar ya Bun. Ih, sabar ya Bunda. It's okay. Soalnya gantian Shirley dulu Bunda. Yang harus menang dulu Bunda. Alias Spanyol jagoannya Shirley Bunda. Ayo semangat lagi Bunda kalau mau diputerin lagunya. Siapa misal musisi favoritnya Bunda boleh. Bagi tahu aja ya. Coba Bunda ditenangin dulu ya Putra. Apakah tadi nonton bareng Bunda atau gimana Bunda? Ya ampun, seru banget sih ya. Tapi emang sih tadi waktu saya ngotw banyak tempat-tempat yang rame gitu ya, tempat-tempat coffee shop gitu ya, itu masih rame sampai tadi jam 5 kurang lah, setengah 5 sampai 5 kurang itu rame pada nobar ya teman Pro 2. Saya tuh berasa pengen berhenti gitu ya. Jangan dong, kalau berhenti nanti gimana, bisa telat dong ya. By the way, hadiah tahun ini tuh terbesar loh Kak, 11 triliun. Oh iya, aku tuh
tahu hadiahnya ini, bahkan ada cincin juga atau khusus edisi Piala Dunia 2026. Tapi aku nggak ngerti totalnya tuh berapa. Wah, 11 triliun banyak juga ya. Seru nih pasti Mr. Joni nonton sampai selesai ya. Mr. Joni, aktivitas pagi ini gimana? Kerjanya, aktivitas seperti biasa nih hari Senin loh ya. Pokoknya sehat-sehat, asupan harus diamankan Mr. Joni karena habis begadang dari tadi malam bahkan mungkin. Atau jangan-jangan belum tidur sama sekali Mr. Joni. Ya ampun, semangat deh buat hari ini. Biar semangat, aku puterin lagu-lagu spesial requestan dari kamu juga dan lagu-lagu enak deh biar up energinya pagi hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.